0: Ajika yemugiria wondobozo no tenu mbona nsatu. Yena aliaga fuse chifuba na kubaba na ngete. No ateka yene mugiria no. Gari wogurere. Abantu bakamba teno kumali chendi kumbali ya kubu yena alie ya gamba. Tarazena adinacho. So ntu wala ukusima kwange mbantu wabona bona nseba mungu wabatele mbala. Kai ateka video we suiso no webu bala gala.
1: Kai.
0: Weba lukuwe hizi.
1: Kani. Mutia pebaga wali kwe unia.